yingili ntlawa luvhuri dus Efesios loko vakununa wa mina va khalekola ka nuna ni sati va nga khisama ku xikwembu va kombela leswaku xi va nyika movha ku va u ta va pfuna ku fambafamba ni ndyangu, kasi movha loko tlhasa lowa nuna o famba mapandza. Ntlawa wa ntwanano na woni va khisama hi matsolo va khisamela xikwembu va kombela leswaku xi yingela a xidzilo xa vamamana lava va xanisekaka hi vavanuna vavo mindyangwini, lava loko va za va tlhasa kaya a ku diwi nkaka, a ku zula ko fuma ntsena loko gumendi a nga li kone. A va ya xuveka phela ku va nga kona, kambe loko a za tlhasalani kaya la ku tlhevika yimpi ndyangwini. Ntwanano a le ndzi hela ntamu.

Kan mamtsineni ntlawa ntwanano loko miimba ndzela ntamo. Nakasi na xilisayini swa ku vanhu va vanuna mihanyi nge ho va va sarangani. Hi maka muni we mulumuzana?

0: o Patima. Vunandzi bya vunanga. Patima.
1: Handle ka lava va pfumalaka mavhoto ku fambeni ka vhiki, va kona van'wana lava va votiweke. Wa ku sungula i Elsa Tembe, vhiki leri a kume ntsena mavhoto mambirhi, koduku rakwe IPM07, vunanga a li akala lirhandzu, na kombisaka doropa ra ka Maputsu. Muvhoti ku va nga humi ka ntshwantshwa vunanga.

0: Ma.
1: Ni 21 voto ikuma Melzo wale kamanyisa unga ingisi ivunanga lebyi a itelaka na jona mu voti hi ku tirhisa code ku PM3 akuva aya mahlweni kumeka ka Phatima Maputo.

0: 14 horas e 37 minutos. A ITV que kumbe ku vana ku lori ma ni matshamelo ya ku va miya mahlweni ni ku hi fikisela xo karhi mayelana ni ntlangu lowu Costa Tsol tana muvuleke hakona wa luza mahlweni ko ka ntlawa lowu wa Associação Desportiva wa le Vilankulu a bola lin'we. Anabela ya ha kumana
1: tlhela ya ngula ku fikela kampu ya Costa Tsol. Ntlangu waleni ku beliwa xipimo xa 8 minutes angama lowu i wa ku sungula wa 1-0 ku humelela ntlawa wa adevesa nga hi soti i xikatiso xa nkhona xi biwaka a xikatiso xi biwile a ta va ku tshuka ni bola etlhelo bya ntlawa wa adeve kambe swi nga ta va swo swi karhi swivili hikusa ku ni mubeli wa adeve a kumekaka entlangeni.
0: Anabella na Sibindi a swi sindziseka mpela ku va hi londzovota nkarhi lowu a ntlangu wu nyimeke nyana kutsongo ku va mu hi byela xa ku karhi mayelana ni matshamelo ya ta nkama ni ku kumeka ko ka vakhuzeli va mintlawa ha yimbirhi swi li yini
2: bon hi nga hlayeriwi leswaku a vakhuzeli a va kumeki hi ntalo tanihileswi a pfa swi yimelisiwa xiswona tanihileswi swi hlayiseki swona i mhaka ya nkama nakunene kasa kola ka nkama lowu a mpfula yana kutani ke swi ta va swipumbi a wu tsutsumelo bya vanhu la na kampu leyi ya Costa Tsol swa twala leswaku va kona van'wana ni van'wana kambe ke a hi swona leswi a pfa swi yimeliwa tanihileswi loko kumbela ntlawa lowu wa Costa Tsol a ni va hisekeli vanyingi va tsutsumelaka ku ve ni va mi seketela kambe ke leswo a hi swona swi endlaka leswaku Costa Tsol a luza ha 1-0 ku ta tlhasalana ka nkama lowu wa ku sungula lowu i mphikisano lowu yelanaka ni makwati final ya ta Mozambique hi bola hi khayile leswaku Primeira Mão a Costa Tsol a yi humelele nyembana ha 1-0 munhingenisi wa golo nkameni wa kona a ve mbulu namuntlha wa luza Costa Tsol munhingenisi wa golo Ibrahim ha 2 minutes ka nkama lowu wa ku sungula kutani ke 2-0 lweyi hi nga hlayaka leswaku a va mi chuketile Costa Tsol va mi kumi laha yini hi nenge mun'we hi 2 minutes va mi ningenisela goal 1-0 kutani ke Costa Tsol kumi nkama leri a jetela ndlela ya ku tlhela a dzinganisa ntlangu wa Nabela
1: na kunene a jetela ndlela a ta va ku chikumetela ku lumba ye Costa Tsol ni vona siku muhlanga chikumetelini bola bya ka Amadou a tlhelisa bola bya nsaku longa na siku muhlanga siku muhlanga vona Leonile ni bola ntlulukelanga hi kumi ndlela pfula bola bya nsaku la ku veka mbeli kulozi kambe amboa piti mi ta ku swa jekana a vula leswaku mbeli wa Costa Tsol a li mahupi a ta va ku chikumetela ku lumba adeveli
2: kutani ke adeveli loko chikumetele i bola ti boya mfukeni va susile va Costa Tsol kambe kwakile vabeli va bidi va lotana hi bola kambe va adeveli va copa bola ya mahlweni kambe ku yi humelela gwarzaredi wa kona lweyi wa adeveli wilson a susa bolo kutani ke ya famba deve a peta bola ya mahlweni kasi va susile va Costa Tsol hi leyi kutani ke Costa Tsol jiyaka ndlela ku yi khasa mubeli wa ntlawa lowu wa Costa Tsol a kumaka bola ya yi khasa mahlweni wa va leswaku mubeli wa Costa Tsol lweyi mbulu kama lowu a ndzulukaka lahayi va ta va mi kandzetelile mbowa pit a fa hi misekile a tekele ku va pit ku ve ni ku ta khatsiwa ntlawa lowu wa adeve yi khatsiwile adeve kutani ke Costa Tsol ya famba ni bola
1: hikola kaka yombu ka yombu ni bola a tlhelisa bola bya nsaku longa na siku muhlanga a vona nene ni bola pfula bola byaka mbeli kulozi loyi a ta va leomile a tlhelisa bola bya nsaku longa na muhlanga a vona siganini ni bola ku nga maposini a ta chulula kambe mabele ya siganini a nga vanga lamanene bola byi kalisa henhla ka mabaliza ya gwardaredi wilson wa adeve
2: kutani ke hi nga hlaya leswaku Costa Tsol hi loyi a taka suka ni bola hikwalaho ka Armando Gwardaredi wa ntlawa lowu kasi ke adeve kalimambanabele adeve hikwalaho ka wilson kutani ke a sukaka ni bola ku akela mbeli wa ntlawa wa adeve ya gunyaka bola ya luza ku ta va ku chikumetela ntlawa wa Costa Tsol hi loyi ni nga hlayaka swaku a dya ku ve na kha a dzinganisa ntlangu wa nkama lowu bola byi nga na sigani hinyu a chikumetela bola bya ntlhaku a hlasa dyavuka muhlanga xiku kutani ka buisa bola ka matu tasine ne lua peta ka bola dia kelwen ka siganinyo bola dia luz aita ba ku chikumetela kan ka wawa ADV
1: ata chikumetela ADV kola ka mar maranga se chikumetela a chikumetela bola mar dia ntsa ku longa no pelkulo tula ta va kaba kaba ni bola wa pa ba ba chelta a bola dia ka stambo isho kwa susili chikumkanga ile kosa toli atindisa ikola ka diverson diverson ni bola ba tekili ba ADV kola ka kaba kaba ni bola chete ka kosa sol ibe mbela kosa sol a ponte na tachilula kamba nga achilula tava a bola ziluza atava tikatisu cha kono chilumba
2: kosa kuchikometela kuchikometela isiganinyo
1: na kuneni siganinyo achikometeli bola la bona ka belikulo jula tava nene nene ni bola nyima la ta masira tlhisa bola dzan tsa kolonga na siku mhlanga bona lyo mili ni bola bona diverson ba chilula guarda redi a komini kambe kumele mbeli wa ADV aba bola dzaluza ata ba kusuka ni bola ika ADV Wilton
2: kutani ke ni bona guarda redi lyo wanta walo ADV ata kasuka kan bola stila na bel iye na Wilson wabuya Wilson kutani mbele wanta wa ADV aba bola kumpendele kanini wat kampu adizi kwa kasani soko mbele wanta wa kosha soli teka kabola kambi wa ADV wapeta makweni kambi mbele wa kosha soli wakile atuwa pela kama kata nene kasi mbua pita ngashu mbona anga bola yu gamu zi loser ita ba chikumetele kumbi shikatisu shikatisu na kunene kutani mbele wanta wa luwa wa ADV ata wa begeteli nuna wanta wa kosha sol kutani ke katuwili ADV bola zifa mabukwene ya guardare Diana Wilson
1: 14 minutu shinkamalu wa kusungula kumelanta wa ADV kankangu wa sigunda maumu wa kwartu zifinali ya taswa di Msambiki bola ni ya kosha sol kola kaa shiku mshanga wana amadu, amadu inshoka susi, zibola na diversoni, wapamba diversoni, kongo maponteni, ata chilula diversoni, mamsivelela, kasusi, liba deve, ikola kamari, ibe mara aponteni, antulu kele mara, kazambela, kusuna katambela, obidana, iku mintela, mamsivelela, bola na Ibrahima, chelisa bola zanza, konga nbelukulo, jilata, sambu, sambu ni kola, akongo maponteni, kaza, shimasa, ata chilula, kasusi, liba kosa soli, ikola kabondi, bondi, kakila bateka, vadeve.
2: Vatekeli kambe matekele yavo bola dzi lose ikita uchikumetela kosha sol kutani ke kosha sol ilo ataka chikumetela na bel kutani ke ni bola chikumetelile mbelo nta kosha sol kwa kasa mbelo nta wawa ADV asusa bola kete kwa wa kosha sol kuma kwa kasa shiku mkanga kwa kasa mbelo mbeni wanta wa kosha sol ilo afaili nene kutani ke bola kilisuwe zi kasa kutani ke ka amadu kutani ke bola chulula kambe yu gamu basusa wa ADV bola zi aluza ita baku chikumetela kulumba kanta wa kosha zol
1: anjini sekiri chikumetela kuba chikumetela bola zansa kulonga ni mbel kulo julata wa tiga nini ni bola kilisa bola zansa kulonga na nene ba bola zi amasuwe na vona amadu avona Lyomili diverson, amadu, bola zikera zaka shiku mshanga, mei kampu ya waku ina kensa bola zaka guarda redi, Armando, apula bola pule la nene diverson apula bola pule la bondi, shoku basusiri ba deve, kola ka sambu ni bola, kensa bola sambu zaka, skisi ni bola, kabi kambi basusili ba kosa soli nshoko kola ka shiku mshanga bona amadu apula bola pela mbeli kulo julata ba lyomili bateka ba deve kola ka mesheri ni bola aponteni kamba nga mbangu mesheri kusa batekili ba kosa soli bondi ni bola apamba bondi ni bola atle basusa ba deve Luza bola deve bateka ba kosa sol bola ni ba kosa sol kola ka diverson bola jaluza ata ba kusimeta la kulumba kosa sol
2: na kunene ita chikumetela kosha sol ni bona mbirondwa kosha sol yena yena la ume abi bola da kasa ka bali zo bola saku bola mbwa pito a kha le saku eu gamo di chenki nuna wa a deveta wa chikati shankona
1: chikati shankona ni bona bonda de si bola kuva basikati tsuresh na takusa mavoko bonda mbwa pito anga senkela nao Angelina ka still da Fernando ibe bond wa kuya pa bola ka Silva Adeze
2: kambe bola pa the Calutin tato wa magama ikanto imbeni
1: Desenta ka abu tele ba kanti au bizi ka se kuba ba ye bond anyi misekili bond kuba basketis kwa buya bond a basketis guardare da comin ka su Silva Adeze bola na Ibrahim And the bola ziluza atava kuchukumetela kulumba kosha kole chukumeteli kosha kol bola na siganini wanzulukela kakambela kusungula kakambela biti kete ka deve kola kamar wafamba mara kontena ka julula wafamba mara ta julula kele za shimasi mar ya sindisa adeve ata julula masusili wa kosha kol bola na amadu wafamba kesa kola danta kulonga na bond bonda nyimisa bola atelisa bola danta kubond Bonda vona man bonda vona lomili ni bola wafamba ta chulula akatandela kana wati kampati biz anyimisa bola siku mushanga davita mashena pula bola siku mushanga la ungani mbeli kulozi lata vam ayombo kayombo ni bola konga ma konteni ba msivelela ngai kumi ntela ba beli ba deve amsivelela kaya ba bola jaluza atava kantu na ilumba adeve
2: Na kunene chitili kutana bola zini na mtuwa nuna wa deve ya luza kutana keshikatisu shankona teshi kutaka ba. Kwa na ingi ibibrasoni. Nisoni. Aimse kini ibibrasoni kumena ata bashikatisu wabuya ibibrasoni. Abi bola zibuwa mpukeni kwa ikula mbelu wanita wa deve ya susa ili ya deve ya tege. Ilwe kutani kia deve bola za kasandeleka nini watu kambazibizi kambe wa kosha solva tege. Jombo onde. Onde kutani kia peta bola makwena kumumumza makweni wa susa wa deve. So umelela nuna wanita wa kosha solva kela kateka bola. Iba kilisi bola ziyanta waka siganingu. Sigani mukani kya pula bola dboishi kadra kumana nene apula na ina bola zake sini na kupeka kashi kumkanga bola kesa daka nene kutani kya kela peta bola kongo msa makweni ilu kutani kosha sol niwana ana wakosha sol madu kutani kya peta kabola dboi mpukeni kwa kosha sol belum beno wanta wakosha sol asosa kambe ugam Kosha tsola ilu zipasa ilu za bola kirete ka bola kola ka shiko mushanga kutani kya buisa bola makwela kumeka ka madu apeta bola za kasa ka jombonde onda kalutini bonda kukumisuili mbua pitu wa bipitu
1: mbua pitu wa bipitu kuba ukasiwa kosha tsola katuili kuba ukasiwa adeve katuili adeve bola zialuza adeluza bola zialuza lika kampu kuna nene Nene kensa bola zanza kulonga na Armando. Armando anyimisa bola. Kensa bola zaka nene.
2: Nkwashi leshi mei kampu ya uwa kosha sol.
1: Nakunene. Nkwashi encheka mei kampu ya kosha sol. Nene anyimisa bola. Akula bola zala kunga na divarson. Divarson anyimisa bola kensa bola zanza. Leonga na shiku mshanga. Shiku mshanga kensa bola zaka Armando. Ia dezelu asivele la kanta walua kosha sol. Kwenche kaka nkwashi kubamu. Kudingani santangu kankama lwe nga kazi. Nchiu minutus, angama lwe wakutungula. Kwa umelela adeve.
2: Ha umelela adeve, hao unwa zero. Kambeke kosha sol, kwa muyala. Kambeke, anze, ukea solesu. Akuyala, ujaka kumena sukota kusichincha. Kufanya nchosu bola, kumeka kanwa belwa nika kosha sol. Vasusili wa adeve, kambeke, ama duwa teka bola. Kutani kia kumba bola zansa lwa kumeka ka shiku mkanga. Mkanga kuli bola. Ili ya kutani kia kosha sola. Bola kaza ka joao. Ili bonde. Kanza tela kumba bola za kelweni. Kutani kia kosha sola. Bola ka joao. Kumba bola za kaza mwana nene. Nene kutani. Nene ndeleka nene watkamba biza. Kumba za ka joao. Bola kaza ka bola za ka shiku. Mkanga kutani kumwena nene. Kambe mkanga kumba bola za ka madu. a madua peta bola machela kumeka ka mbeni na dumba ta ba mesheri kutaya khisa ka bola la kutsa ka mbeni kambe ka homela jombo onda ba ka bola za khasa machweni kambe ka homela mbeni onta wa kosha sola peta ka bola za oh ni le mesheri ka sil ila homela mu liberiano lwe onta wa lo wa kosha sola tani ke a bola di loser kunse toma gama ta vashikati su shankona ni bona mani magomo yano ya mbonde kutani ke a bixi bola kubona ta vashikati shankona nuna lwe wa kosha sola
1: ata vashikati su John Bond a vashikati su John Bond el shop va tsili va kosha sola kusukia deve ele a deve a me campo yao e coloca Gabi ni bola ya ponteni wa famba Gabi kamba nga afandi Gabi kuta guarda redi Wilson ilwa umbule kwa kalani kama kubweke shikatisu atulili mantulela yaki ashikanga vangala manene akumeka ntlangeni Casilda Fernando ilwa vitana kwa tautau kubaba avona Wilson munyimeli wa adeve ina 24 minutos, angamalo wakufungula, 1-0, a unwei, akala kanga tamusheli nchumu, nambika kosa sol, nambika adeve, kusaloko adeve okela, haengetela handu, lesu yente kashwa kanga atuka chapela, kambilo kusoda misa isosu, uyo kashka kile shkuru.
2: Nakune ningi isi kunda maula, tana kujia kumelela nena, kola ka kosha tola venena ka nkambo wa kusungula ka nkambo wa ubizi kutani ke lwe adivene inena kutani ke namuntla la kujeka kutiva leswaku hi mani lwe akongoma ka mahlweni hi eliminatory leti loko hi pima leswaku namuntla kujeka muhumeleli kasi ka kosha tola na adivene
1: tambile sie que lesa como melele tamtiva kola kupameni ka 90 minutos amboa pitilani ka sirdam abulsana ni babeli tambile takuka kubulsana loko komba lesa ku tava wa kosa tol atakata adeve kuti kumetela tani ku hlaka mka ku swashikana amta ku swashikana alukasi wa kosa tol libona mbeli wa a deve kola ka skaba tiku metelile skaba va tsufili va kosa tola va tleva treka va deve kola ka kikitu ni bola va tleva treka bola ya maduwa tlerisa bola dza ntsaku la ungana na nene ne tsama ka endzela kana va tikamba tikisa tlerisa bola dza ka maduwa vona divarson tiku muhlanga va tsufili va a deve la imara tlerisa bola dza ntsaku la ungana ni belkulo dzi va tava dzisa va pamba dzisa tsama ka endzela kana va tikamba tikisa tlerisa bola dza ntsaku la ungana ni belkulo dzi va tsambu amba tlerisa bola dza amahlweni laungana Ibrahim wa famba kwanga makontena ka chulula lese chula va sutini va kosa ton ata va xikatisu xa nkona na xilumba adeve
2: nakunene u hlaya swaku a susile kambe loko swi lavitita anabela luya a nga susanga kuya muba a mirhi wake bola dziya luza mthato magamo swi nyika ka xikatisu xa kampona ka ntlawa wa swi nyika ka xikhatisi xa nkhona ka ntlawa wa adeve kutani ke ku ta biwa xikhatisi lexi ka adeve a yi misekile mbele wa ntlawa lowu ku vana ta ba xikhatiso wa buya a bi bola swi ba mpfukeni va susile kambe bola yi khale diyaka adeve lwa chululaka kambe ke bola dziya luza akhele ni ka baliza a ta va kusuka ni bola yi khele xa ntlawa Armando a nga koxa sola
1: Armando wa kosa tola bi bola dzaka xiku muhlanga nyimisa bola tlerisa bola dzaka amadu a pula bola divarson ni bola pula bola leya mahlweni va susile va deve kola ka silton hi xoka susa amadu a kosa tola leya kosa tola kamba ya hembangu kosa tola kusa va susi bola hi va a deve a tlhela va teka va kosa tola bola na amadu bond a silton a dito na ka chulula a nyimisa bola Passa o pulo, vai lá com o COVID. Colo!

iku tsembisa ku vhathela ipfula tinqongo hiku yamukela ku vhohlawula munanga dzi kutsakisaka ka busiku dzana muti karelwa ku vhatsutsuma ikongoma le Palmeira a xifunzeni xa kamanyesi ya ramba zitu mambona.